0: Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Kebakaran? Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih di 97 FM RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu di jam sebelah ini nih ya. Kita bakalan topik juga ada sanksi, narkoba, judul, dan juga korupsi. Kita bakal bahas juga sambil ngasih muterin lagu-lagu buat kamu, atau mungkin buat kamu yang mungkin lagi sarapan juga, selamat makan. Dan atau mungkin yang baru bangun, selamat pagi. Atau yang lagi di jalan nih ya, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan pekerjaannya atau aktivitasnya di hari ini bisa lancar-lancar aja, amin ya. Kalau misalkan kamu titip-titip salam juga boleh banget, teman Pro 2. Dan di jam 9.30 nanti aku bakalan muterin lagu dengan voting tertinggi. Jadi kamu bisa voting sekarang ya. 3 lagu pilihan dari Mahal ini yang bisa kamu cek-cek aja, mau puterin lagu yang mana. Nanti aku puterin spesial buat kamu, teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pake, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Alright teman Pro 2, ya ini kalau kita lihat lagi kemarin Bandara Soekarno-Hatta sempat ditutup ya karena apa ya dampak dari erupsi abu vulkanik Krakatau ya yang sampai di mana-mana bahkan sampai di Jawa juga tuh terkena juga teman Pro 2. Dan kini Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga kembali beroperasi mulai dari mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di 8 September kemarin setelah sempat ditutup akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan seluruh maskapai kembali melayani penerbangan setelah bandara dinyatakan siap beroperasi hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan SOTA juga melayani 174 penerbangan terdiri dari 130 keberangkatan dan 44 kedatangan. Sepanjang hari ini bandara diproyeksikan melayani sekitar 896 penerbangan dengan 113.001 penumpang dengan operasional penerbangan yang dilakukan secara bertahap untuk menangani dampak penutupan sebelumnya teman Pro 2. Wah, ini semoga udah nggak ada lagi, udah nggak erupsi lagi ya. Semoga baik-baik aja dan kembali normal seperti biasanya gitu teman Pro 2. Terus juga kita ke BNPB ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan menyusul rentetan bencana alam di Indonesia mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan hingga Sulawesi serta aktivitas erupsi sejumlah gunung api. Dan saat ini anggaran BNPB ya tercatat sekitar 491 miliar pada 2026, turun dari 2,1 triliun ya pada 2025. Sementara itu dalam era APBN 2007 BNPB mengajukan anggaran sebesar 1,003 triliun dan BMKG juga menyebut kebutuhan anggaran 2027 mencapai 4,649 triliun tetap pagu yang ditetapkan hanya 2,523 triliun teman Pro 2. Dan sejumlah pihak juga menilai anggaran kebencanaan tidak cukup dan hanya difokus penanganan darurat tetapi juga perlu mencakup mitigasi, penelitian, pengadaan dan pemeliharaan alat deteksi dan sistem peringatan dini hingga edukasi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada satu angka ideal untuk seluruh Indonesia karena kebutuhan setiap daerah dan jenis risiko bencana berbeda ya teman Pro 2. Ya semoga aja ya tidak ada lagi bencana-bencana alam yang akan datang ya, semoga bisa kembali aman seperti sedia kala ya teman Pro 2. Kita berdoa untuk bumi kita, untuk Indonesia juga gitu teman Pro 2. Baiklah teman Pro 2, mungkin ya buat kamu yang dan buat kamu yang belum vote ya mungkin bisa besok aja. Karena kalau kita lihat lagi ya ini udah ada yang voting ya, udah ditutup karena udah jam 9.30 juga. Jadi langsung saja ya untuk lagu dengan voting tertinggi dari tiga lagu mahal ini ada lagu dari Mahalina yaitu Percuma. So di trivia request hari ini ada Percuma dengan Mahalini. Kamu bisa ikutin mulai dari setiap hari, mulai dari pukul 7.30 sampai di jam 9.30.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat pagi teman Pradu. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Pradu bersama saya Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pradu. Khalifah Maluku Utara tidak sekedar mengandalkan keberangkatan ke Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQI Nasional di Semarang, Jawa Tengah dimulai 11 September hingga 20 September 2026. Sebanyak 46 peserta telah menjalani pembinaan sejak awal Agustus 2026 dengan evaluasi rutin setiap pekan. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Maluku Utara, Samsudia Kadir, mengatakan pembinaan dilakukan secara mandiri oleh para pelatih sebelum masuk tahapan pemusatan latihan. Para pelatih bahkan telah mulai membina peserta sejak 1 Agustus 2026. Pembinaan peserta tersebar di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan dan hasil latihan kemudian dievaluasi setiap Ahad dipusatkan di SMK Putra Bahari Ternate. Pola pembinaan itu menjadi bagian dari persiapan Maluku Utara menghadapi MTQI Nasional yang berlangsung di Semarang, dan tahun ini Maluku Utara mengirim 46 peserta yang terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan. Namun Maluku Utara tidak mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan. Dari 8 cabang MTQI tahun ini, Khalifah Maluku Utara hanya turun 7 cabang. 7 cabang tersebut diawati lewati Al-Quran, Kiraat Saba'ah, Hafalan Al-Quran, Fahmila Al-Quran, Syahril Quran, Seni Kaligrafi Al-Quran, dan Karya Tulis Al-Quran. Cabang Tilawatil Quran juga menjadi salah satu kontingen terbesar dengan 8 peserta, terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Diikuti Kiraat Saba'ah, diikuti 6 peserta, sedangkan Hafalan Al-Quran hanya diikuti 8 peserta. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradu. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengancam akan memberikan sanksi pidana maupun administrasi kepada produsen dan pedagang yang terbukti menimbun masker di tengah meningkatnya kebutuhan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pelaku usaha yang sengaja membatasi pasokan hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Mulai dari peringatan hingga pencabutan perizinan berusaha, Kemenkes juga memperkuat pengawasan terhadap produsen, distributor, dan pedagang untuk memastikan ketersediaan masker tetap terjaga. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 100 ribu masker N95 dan masker medis, serta berbagai perlengkapan kesehatan secara gratis ke sejumlah wilayah terdampak erupsi. Sekian untuk Foprodo di sore pagi hari ini. Foprodo 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Hai hai hai, selamat siang teman berdua, kembali mengudara untuk menemani kamu hari ini di Santai Siang edisi hari Kamis 10 September 2026 barengan sama Diana Sagala sampai nanti di jam 6 sore. Dan pastinya Diana akan kasih kamu informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Para teman radio, waktu sudah menunjukkan pukul 12:31, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area Kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Temam Pro 2, masih dengan berita-berita dan informasi-informasi terupdate, tapi di jam 1 siang ini Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih Temam Pro 2. Kabarnya ada yang belum akan bergabung di World Rally Championship seri Arab Saudi nih. Ada tim Toyota dan juga tim Hyundai yang kabarnya tidak akan berpartisipasi di World Rally Championship seri Arab Saudi. Kabarin Temam Pro 2, kedua tim ini harus mematuhi peraturan perusahaan yang melarang perjalanan ke Arab Saudi gitu ya. Karena Toyota dan Hyundai itu memang dari brandnya sendiri melarang perjalanan ke beberapa tempat termasuk Arab Saudi. Oleh karena itu, keduanya dipastikan bakal absen di seri penutup 2026 gitu ya Temam Pro 2. Dan kedua tim mengaku larangan ini lebih demi untuk keselamatan para kru mereka gitu. Tapi apapun keputusannya tetap akan dijalankan oleh Toyota dan juga Hyundai ini Temam Pro 2. Dan informasinya gitu ya, dari FIA sendiri, dari tim mereka sendiri juga masih akan terus mencari solusi nih supaya agenda WRC Arab Saudi tetap berjalan gitu ya. Upaya tersebut dilakukan supaya kelancaran seri penutup tetap berjalan dengan lancar gitu ya Temam Pro 2. Dan World Rally Champion sendiri terus memantau juga nih perkembangan situasi di Arab Saudi gitu ya. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan rally tetap berjalan aman begitu ya. Kita doakan saja semoga event ini berjalan dengan lancar Temam Pro 2, karena kita sama-sama tahu ya kondisi yang terjadi saat ini begitu di Timur Tengah gitu ya. Semoga informasi ini juga bisa menambah pengetahuan kita juga Temam Pro 2. Dan setelah ini di pukul 13.30 nantinya bakal ada flashback hits juga, di mana Diana nantinya akan menyiapkan playlist lagu-lagu nostalgia khusus buat nemenin santai siang kamu Temam Pro 2, dan sembari nemenin waktu makan siang kamu, juga sembari nemenin waktu istirahat kamu gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus barengan sama Diana Sagala sampai nanti di jam 6 sore di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dihembus angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: USG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Masih menyapa kamu di Santai Siang Temang Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate dan yang viral-viral pastinya ya. Ngomongin yang lagi viral nih Temang Pro 2, kamu udah lihat belum iPhone terbaru yang baru aja rilis? Waduh, jadi semakin pengen ya Temang Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu nih Temang Pro 2, iPhone baru saja merilis versi terbaru mereka, yaitu iPhone 18 Pro. Jadi ada iPhone 18, ada iPhone 18 Pro, dan yang paling update gitu ya, mereka baru aja ngeluarin versi fold atau versi lipatnya Temang Pro 2. Jujur li gitu ya, kalau Diana sih lebih suka yang versi basic ya, karena nggak tahu kenapa tetap eye catchy dan khas banget iPhone gitu. Dan mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih yang baru di iPhone 18 ini gitu ya? Nah, kabar yang Temang Pro 2 yang terbaru adalah mereka tuh sudah menggunakan chipset yang paling tinggi gitu ya, atau chipset A20 gitu ya. Dan kemampuan A20 ini nggak perlu diraguin lagi gitu ya, karena chipsetnya udah luar biasa gercep gitu ya. Seperti kita tahu pasti chipsetnya iPhone tuh nggak perlu diraguin. Dan yang terbaru juga mereka ada kamera utama yang lumayan canggih gitu ya, yang bisa menangkap sampai di yang kondisinya lumayan gelap kayak gitu. Jadi night mode-nya juga cukup lumayan gitu Temang Pro 2, dan apa ya, bisa dibilang kemampuannya tuh luar biasa gitu untuk menangkap gambar di kondisi minim-minim cahaya kayak gitu. Dan gak hanya itu Temang Pro 2, kabarnya iPhone 18 dan iPhone 18 Pro ini dilengkapi dengan daya baterai yang cukup lumayan lama gitu, karena basically buat kamu pengguna iPhone pasti selama ini ngerasakan kayak ih baterainya cepet, walaupun mungkin hitungannya 24 jam, karena Diana sendiri juga pengguna iPhone dan ngerasa 24 jam tuh udah cukup lumayan gitu. Tapi kabarnya untuk yang terbaru ini Temang Pro 2, daya baterainya itu bisa tahan sampai dengan kurang lebih 29 jam seperti itu gitu. Jadi bisa tersedia dalam 29 jam penggunaan dengan sekali pengisian daya penuh. Dan ini dilansir langsung dari websitenya Apple ya Temang Pro 2 ya. Jadi memang daya baterainya cukup lumayan gitu ya. Dan kabarnya juga untuk daya baterainya sendiri bisa memutar video hingga 34 jam, bahkan sampai 43 jam untuk iPhone 18 Pro Max gitu. Dan juga untuk 18 Pro sendiri juga bisa mengisi daya hingga 50% dalam waktu sekitar 15 menit. Wow. Sangat-sangat cepat ya. Dan nantinya untuk 18 Pro dan 18 Pro Max juga bakal dilengkapi dengan iOS 27 Temang Pro 2. Dan untuk harganya sendiri, Diana spill apa nggak usah nih? Untuk harganya sendiri, iPhone 18 dan 18 Pro ini dibanderol mulai dari 21,1 juta rupiah Temang Pro 2. Jadi buat kamu nih yang penasaran gitu ya, apakah nanti harganya bakal naik ketika sampai di Indonesia? Karena kan biasanya ada pajak juga tuh gitu kan. Apakah nanti harganya lebih gitu ya? Apakah kamu juga tertarik gitu ya untuk menggunakan iPhone 18? Oh, dan by the way, yang baru juga ini untuk 18 dan 18 Pro ada warna baru nih Temang Pro 2. Sebentar, aku lihat dulu. Tadi di websitenya iPhone itu dimention ada warna apa aja. Oke. Untuk 18 dan 18 Pro itu tersedia dalam warna hitam atau black, kemudian ada silver, kemudian ada glacier biru gitu, tapi glacier mentionnya, dan ada warna burgundi. Dan ini yang bikin menarik banget gitu loh, warna burgundi, warna 2026 banget gitu kan Temang Pro 2. Waduh, gimana sih, kamu tertarik apa enggak? Melihat harganya yang 20 juta kayaknya sih tertarik ya Temang Pro 2 ya.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia perfilman. Teman Pro 2, 4 musim Pertiwi tembus Toronto dan Busan International Film Festival 2026. Film 4 musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 mendatang. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. Enam negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yaitu Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros.

0: Kita beralih ke informasi olahraga Temang Pro 2. Tempuh 40 jam perjalanan, Timnas Basket Indonesia tetap fokus di Asian Games 2026. Timnas Basket Putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games 2026. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan perjalanan tersebut berubah karena adanya bencana. Tim yang seharusnya berangkat dengan penerbangan langsung harus berangkat melalui beberapa kota. Timnas Basket Putra Indonesia akan mengawali penyisihan grup mereka di Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Setelahnya, tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan pada hari Jumat 11 September 2026. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih. Selamat sore teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena

Enak banget ya lagu terbaru dari Lala Huta yang merupakan remake dari Tangga ini Teman Pro 2, luar biasa gitu ya. Jadi lebih ikonik, jadi lebih semangat lagi gitu ya. Kalau dulu kita jadi galau atau jadi kayak kepikiran sama crush kita pas dengar lagu hebat dari Tangga, tapi kalau pas dengar lagu hebat dari Lala Huta nih enggak ya. Lebih ke wow, happy ya, rock and roll pokoknya ya. Dan sekarang Diana punya informasi nih Teman Pro 2 dari seputaran Maluku Utara gitu ya. Buat kamu yang mau nikah atau mungkin kamu mau punya ada urusan dengan kawas setempat gitu ya, Teman Pro 2 di seputaran Maluku Utara, kamu udah gak perlu khawatir lagi bakal kena pungli. Kenapa? Karena kemarin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ada Haji Amar Manaf itu mengingatkan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama gitu ya, untuk bekerja sesuai ketentuan dan tidak melakukan pungli di luar aturan gitu ya. Karena tanggal 7 September kemarin, hari Senin, Teman Pro 2 gitu ya, baru ada pelantikan Kepala Kawas Maluku Utara di Aula Kanwil Kemenak Maluku Utara. Beliau ini menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik atau seluruh jajarannya begitu ya, untuk tidak melakukan pungli gitu, apalagi terkait dengan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja gitu ya. Karena infonya kalau nikah di KUA pada hari dan jam kerja itu tidak dikenakan biaya, sementara pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA akan dikenakan biaya sebesar Rp600.000 ya Teman Pro 2, dicatat ya, biaya Rp600.000 gitu. Nah kalau misalkan kamu ngerasa kena pungli atau misalkan kamu ngerasa nggak sesuai nih sama apa yang diinformasikan atau apa yang beredar di sosial media, kamu bisa banget ngelakuin pelaporan Teman Pro 2 karena Kemenak baru aja menyediakan yang namanya whistleblowing system atau disebutnya WBS gitu ya. Dan dari kanal tersebut kamu tuh bisa melakukan pengaduan terkait dengan gratifikasi, suap, pemerasan, pungli, percaloan sampai dengan maladministrasi dalam pelayanan gitu. Jadi buat kamu nih yang baru mau ngurus berkas nikah atau ada urusan lah pokoknya sama KUA setempat gitu ya, kamu udah gak perlu takut lagi nih Teman Pro 2, karena udah ada layanan yang tadi Diana mention ya, whistleblowing tadi gitu ya. Dan sekarang kita udah gak perlu takut lagi nih bakal kena pungli gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau ngurus-ngurus ke KUA, buruan deh cus Teman Pro 2, jangan sampai gitu ya. Atau mau sekedar nanya-nanya aja gitu, kayak untuk persiapan nikah gitu ya. Dulu Diana waktu sebelum nikah gitu ya, nanya atau iseng aja main ke KUA gitu ya, buat silaturahim aja, nanya-nanya gitu kan. Kak, apa sih berkas-berkas yang harus disiapin? Apalagi kalau misalkan nih kamu numpang nikah, atau misalkan kamu nikah beda kecamatan, itu kan bakal ngurus dua kali gitu kan Teman Pro 2. Jadi buruan main ke KUA untuk sekedar nanya-nanya. Lagi-lagi Diana bukan marketing KUA ya, tapi gak ada salahnya untuk sekedar nanya. Dan kalau kamu ngerasa ada yang salah, kamu bisa lakukan pengaduan lewat yang namanya layanan whistleblowing tadi ya Teman Pro 2 ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya,

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Batasi Rasa dari Mahal Ini Tepang Pro 2 menjadi lagu terakhir yang bakal Diana puterin di sore ceria sore hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Dan Diana harus pamit dari ruang siar. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 12 malam. Thank you so much teman Pro 2. Maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Bye-bye.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

I taught you sleep.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Repro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Repro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, belum tayang Avengers Doomsday sudah kantongi 875 miliar rupiah. Ya, teman Pro 2, Avengers Doomsday sudah mengantongi 50 juta dolar Amerika atau sekitar 875,35 miliar rupiah sebagai pendapatan penjualan tiket awal atau pre-sales di Amerika Utara meski baru akan tayang di bioskop 3 bulan lagi pada 18 Desember nih teman Pro 2. Lebih dari 70% dari total pre-sales tersebut didominasi pembelian tiket format layar besar premium terbaru berlabel Infinity Vision yang menjanjikan kualitas visual lebih cerah dan pengalaman sinematik yang imersif, teman Pro 2. Avengers Doomsday bakal menampilkan pertempuran berskala masif yang mempertemukan lintas kelompok pahlawan super, mulai dari jajaran Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, hingga para mutan X-Men original guna menghadapi ancaman utama Victor Von Doom. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, Persija versus Persib kembali digelar di GBK usai 7 tahun. Duel Persija Jakarta versus Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 12 September 2026. Hal itu terjadi dan berarti duel penuh gengsi ini akan kembali dimainkan di GBK setelah 7 tahun, teman Pro 2. Persija akhirnya bisa kembali menjamu Persib di GBK setelah sekian lama mereka tak mampu melakukannya di sana. Terakhir kali Persija bermain lawan Persib di GBK adalah pada 7 tahun lalu. Dan saat itu skor imbang satu sama, jadi akhir laga, teman Pro 2, Persija unggul lebih dulu lewat Marco Sim. Namun kemudian Persib bisa membawa pulang satu poin lewat gol Arthur Gevor Krian di masa injury time babak kedua. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dan kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kemandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu ya. Dan di hari Kamis 10 September 2026 dijaga malam seperti biasa. Di malam Jumat kita bakal ada Rohis ya teman-teman Pro 2. Dan di malam hari ini ya, remaja bertausiah bareng teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Ternate, Rohis Arisalah. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman Pro 2, inilah remaja bertausiah bareng Rohis Arisalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo kawan-kawan di remaja Ternate, gimana kabar kalian malam ini? Semoga tepat sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan tim Zaki dan tim Rohis Arisalah, malam ini di acara remaja bertausiah, Kak Zaki enggan sendirian. Di studio RRI, Kak Zaki udah ditemenin sama kawan-kawan Rohis Arisalah, sama satu Kota Ternate. Yang pertama ada Karido. Halo Karido.
4: Halo, assalamualaikum kawan-kawan.
3: Dan kedua ada Kak Kafka. Halo Kak Kafka.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Dan yang ketiga ada Dova. Bagaimana Dova kabarnya Dova?
6: Halo, assalamualaikum semuanya.
3: Nah kawan-kawan, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk ngobrol panjang lebar malam ini, alangkah baiknya kita buka majelis kita dengan berdoa dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fatihal abwab, ifna lana abwal khaira wa aba rahmatika wa aba bi rahmatika. Allahumma barik lana fi majlisna haja wa nashkul alaina min rahmatika wa anji alaina min barat wa baratika wa alaina syukrana ni'matika wal usna wa ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dari tim Rohis Arisalah SMA Negeri 1 Kota Ternate bisa hadir kembali menyapa ruangan dengan kawan-kawan pendengaran setia RRI di manapun berada. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, berempat malam ini kita bakal bedah topik yang super menarik dan berbobot, yaitu The Golden Age of Islam, Sains, Sastra, dan Peradaban Adab Pertengahan. Kita bakal cerita panjang lebar gimana sejarahnya, peradabannya pernah memimpin sains dan ilmu pengetahuan dunia. Biar enggak makin penasaran, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya mengenai sejarah awal dan fondasi kejayaannya. Nah kawan-kawan pendengaran setia RRI, dimanapun kalian berada, kita langsung masuk ke pembahasan utama. Kalau kita berbicara tentang The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, sebenarnya apa sih gambaran besar dari era legendaris ini biar punya pemahaman yang utuh? Masa keemasan Islam ini merujukkan kepada sebuah periode sejarah berlangsung sepanjang, yaitu abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Bayangkan kawan-kawan, selama kurang lebih 500 sampai 600 tahun, setengah milenium lebih dunia Islam mengalami lonjakan intelektual yang luar biasa. Pesat di berbagai bidang, mulai dari sains, filsafat, sastra, seni, hingga arsitektur. Peradaban ini berpusat di kota-kota besar yang menjadi penyusur peradaban global pada masa itu, seperti Baghdad di Irak, Cordoba, Spanyol, Kairo, Mesir hingga Samarkand di Asia Tenggara. Dan mencapai besar ini bukan cuma sekedar kemajuan teknis atau gagah. Kawan-kawan, ini adalah cerminan dari dinamika intelektual yang tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Di mana ilmu itu dipandang sebagai bagian dari iman dan bentuk kebajikan. Nah, pembahasan dalam materi ini bakal dikupas tuntas sama Karido. Silakan Karido.
4: Oke, baik kalau begitu. Siap, terima kasih banyak Kak Zaki. Selamat malam kawan-kawan pendengar RRI. Senang kali ini malam ini Karido bisa membedah topik ini. Jadi begini kawan-kawan, kalau kita mencermati konteks sejarahnya, kemajuan pesat peradaban Islam di abad pertengahan itu tidak terjadi dalam ruang hampa atau muncul mendadak secara ajaib. Ada fondasi intelektual yang sangat kokoh di belakangnya. Ciri yang paling menonjol dan menjadi kunci utama adalah integrasi antara iman dan rasionalitas. Kalau dalam narasi modern zaman sekarang, agama dan ilmu pengetahuan seringkali dipertentangkan para pemikir muslim pada masa kiamasan justru memandang pencairan ilmu itu sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
3: Nah, Karido, menarik banget tuh. Biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang suka mikirin kalau belajar agama itu ya cuma di masjid. Sedangkan selain itu urusan sekolah. Dulu di zaman keemasan Islam, cara pandangan mereka terhadap ilmu seperti apa sih sebenarnya? Nah, Tezaki dulu tidak ada pemisahan kaku seperti itu. Dalam pemikiran Islam, klasik konsep ilm atau ilmu pengetahuan yang modern setiap umat untuk mengeksplorasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di alam semesta maupun dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Mempelajari cara kerja alam matematika dan tumbuh manusia dianggap sebagai jalan untuk makin mengenal Sang Pencipta. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang sejarah politiknya, tumbuhnya kekuatan politik yang stabil di bawah kekhalifahan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8 Masehi menjadi pemicu utamanya. Sebelumnya pada masa kekhalifahan Umayyah, wilayah Islam sudah meluas dengan sangat pesat membentang dari Spanyol di benua Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah sampai ke perbatasan India. Luasnya wilayah kekuasaan ini membawa berkah luar biasa karena bangsa Arab Muslim jadi bertemu di berinteraksi langsung dengan peradaban tua yang kaya akan tradisi keilmuannya seperti peradaban Yunani, Persia, India, dan Mesir kuno.
5: Wah, Kak Zaki, pantas saja ya. Kalau pertemuan antar budaya itu bikin pertukaran idenya itu lebih cepat. Tapi bagaimana ya proses kota Baghdad itu dia bisa jadi sebagai pusat pergerakan ilmu di dunia pada saat itu?
3: Nah, itu keputusan politik yang sangat strategis dari para penguasa Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan abad ke-8, Khalifah kedua Abbasiyah yaitu Abu Bakar Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota pemerintah dan membangun sebuah kota baru di tepi sungai Tigris dinamakan Baghdad. Pemerintah Abbasiyah sangat itu hadir dengan orientasi budaya yang sangat kosmopolitan dan terbuka terhadap ilmu. Dari berbagai sumber dunia, penguasa sangat itu sadar betul bahwa kejayaan sebuah negara tidak bisa cuma mengandalkan kekuatan militer, tapi harus dipotong oleh kekuatan ilmu pengetahuan. Makanya para khalifah memberikan dukungan politik dan finansial yang sangat besar para ilmuwan, peneliti, dan penyidik. Kalau ngomongin kota Baghdad di era Abbasiyah, pasti yang langsung terbayang di pikiran kita di lembaga yang super legendaris, yaitu Bay al-Hikmah atau How of Video. Boleh diceritakan lebih detail gak sebenarnya Bayat al-Hikmah itu bentuknya seperti apa dan apa peran besarnya dalam sejarahnya?
6: Baik, pertanyaan yang sangat bagus Kak Zaki. Jadi, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan ini bisa dibilang sebagai simbol utama dari masa keemasan Islam. Lembaga monumental ini didirikan di Baghdad oleh Khalifah Harun al-Rashid dan kemudian dikembangkan secara masif oleh putranya, Khalifah al-Ma'mun. Pada awal abad ke-9 Masehi, Bait al-Hikmah ini berfungsi serbaguna sebagai perpustakaan raksasa, pusat penerjemahan naskah-naskah dunia, hingga pusat penelitian dan akademik keilmuan. Di tempat inilah diluncurkan sebuah proyek peradaban yang sangat besar, yaitu penerjemahan karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Teks-teks filsafat Aristoteles dan Plato, ilmu matematika Euclid, hingga ilmu kedokteran Galen dikumpulkan dan diterjemahkan. Tapi ada satu hal penting yang harus kawan-kawan pendengar tahu. Proyek besar ini bukan sekedar proses transfer atau salin menempel pengetahuan biasa. Ini adalah sebuah proses transformasi intelektual. Para ilmuwan muslim yang bekerja di Bait al-Hikmah tidak cuma membaca dan menghafal teks-teks kuno itu, tapi mereka menguji teori-teori tersebut di lapangan, mengkritik jika ada kekeliruan, lalu mengembangkannya menjadi teori-teori baru yang jauh lebih canggih.
3: Luar biasa banget ya. Jadi mereka enggak menelan mentah-mentah ilmu dari luar, tapi dikajian secara kritis. Oh ya doh, katanya di Bait al-Hikmah itu ilmu kerjanya sangat terbuka dan tidak membeda-bedakan latar belakang, betul enggak sih?
6: Betul sekali Jaki. Ini poin yang sangat membanggakan dalam sejarah Islam. Atmosfer keterbukaan di masa itu memungkinkan para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama, baik Muslim, Kristen, Yahudi, hingga Zoroaster, untuk bekerja sama secara harmonis dalam proyek-proyek intelektual. Ini membuktikan bahwa dunia Islam pada masa itu memiliki semangat pluralisme akademik dan toleransi yang luar biasa tinggi. Yang dihargai adalah kapasitas keilmuan dan kontribusi pemikirannya, bukan latar belakang suku atau agamanya. Dampak dari gerakan penerjemahan dan penelitian masif ini membuat bahasa Arab mengalami revolusi kognitif yang besar. Bahasa Arab yang dulunya merupakan bahasa masyarakat di Semenanjung Arabia mendadak naik kelas menjadi lingua franca alias bahasa internasional untuk ilmu pengetahuan, sains, dan diplomasi global. Ketersediaan teks-teks klasik dalam bahasa Arab menciptakan gelombang semangat belajar yang dahsyat di seluruh wilayah Islam.
5: Wah, begitu ya Dafa. Terus Dafa, selain Bait al-Hikmah yang ada di Baghdad itu, bisakah kamu kasih gambaran mengenai institusi pendidikan dan ekosistem belajar masyarakat secara umum yang ada di kota Baghdad pada zaman itu?
6: Ekosistem pengetahuannya sangat mapan dan merata, Kaf. Tumbuh tradisi akademik yang sangat sehat, seperti tradisi taklik atau pemberian ulasan dan komentar kritis terhadap karya-karya ilmiah, serta tradisi ikhtilaf, yaitu kebebasan dan keberanian untuk berbeda pendapat secara ilmiah. Dunia Islam saat itu membangun berbagai institusi pendidikan yang terstruktur, mulai dari satu, madrasah. Salah satu yang paling prestisius pada abad ke-11 adalah Madrasah Nijamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nijam al-Mulk. Lembaga ini menarik para pelajar dan ulama dari berbagai belahan dunia, mulai dari Khurasan, Mesir, hingga Andalusia atau Spanyol. Kedua, Observatorium Bintang yang dibangun di kota-kota besar seperti Baghdad, Marrakech, dan Samarkand untuk meneliti pergerakan benda langit secara presisi. Ketiga, Bimaristan atau rumah sakit, yang bukan cuma tempat perawatan medis gratis buat masyarakat, tapi juga berfungsi sebagai tempat praktik dan pendidikan kedokteran secara empiris dan langsung di lapangan. Keempat, serta perpustakaan-perpustakaan besar seperti Dar al-Ilm di Kairo yang menyimpan ribuan manuskrip berharga. Satu hal lagi yang sangat menyentuh adalah prinsip egalitarianisme dalam pendidikan Islam abad pertengahan. Pendidikan itu tidak dibatasi oleh kelas sosial atau status ekonomi siapapun. Mau dia anak pejabat atau anak rakyat biasa, punya kesempatan yang sama untuk belajar langsung kepada para guru besar atau mu'alim. Banyak tokoh dan ilmuwan raksasa yang sebenarnya berasal dari latar belakang keluarga biasa, tapi bisa naik derajat sosialnya di masyarakat berkat keluasan ilmunya. Keandalan ilmu juga dijaga lewat sistem sanad atau rantai transmisi keilmuan dari guru ke murid. yang menjamin originalitas dan otentisitas pengetahuan. Selain itu, mobilitas ilmuwannya sangat tinggi. Para pelajar zaman dulu terbiasa melakukan perjalanan ribuan kilometer lintas negara hanya untuk menuntut ilmu langsung dari para ahlinya. Jadi kawan-kawan pendengar RRI, kalau kita simpulkan fondasi awal masa keemasan Islam ini, ada tiga pilar utama yang menyebabkannya bisa terwujud. Adanya dukungan politik, kekuasaan yang stabil, keterbukaan budaya dan toleransi akademik yang kuat, serta sistem pendidikan yang terstruktur, inklusif dan adaptif. Tanpa ketiga unsur ini, lonjakan ilmu pengetahuan yang megah dalam sejarah Islam tidak akan pernah tercipta.
3: Masya Allah, Masya Allah banget. Penjelasan yang sangat padat, jelas, dan mengalir dari Karido. Kita jadi bisa membayangkan ya kawan-kawan, pendengaran betapa kerennya ekosistem belajar dan peradaban Islam di abad pertengahan itu. Sumpah seru banget penerapan sejarahnya dan fondasi tadi dari Karido. Nah kawan-kawan pendengar RRI, setelah kita tahu gimana kota Baghdad dan peradaban Islam, ekosistem ilmu yang sebagai megahnya, sekarang timbul pertanyaan nih, siapa saja sih sosok-sosok genius di balik kejayaan itu dan di bidang apa mereka membawa perubahan besar dan bagi dunia?

0: yang paling mendasar buat kehidupan modern kita sekarang, yaitu matematika dan astronomi. Kawan-kawan di rumah pasti tahu ilmu aljabar kan, dan istilah algoritma kan. Apalagi yang suka main game, sering dengar kata algoritma. Nah, tokoh utama di balik itu semua adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Beliau ini ilmuwan abad ke-9 yang bekerja di Bait al-Hikmah. Al-Khwarizmi menulis buku fenomenal berjudul Al-Kitab Al-Muhtasar Fisab Al-Jabr Wal-Muqabalah. Dari kata aljabar itulah lahir istilah aljabra atau aljabar. Enggak cuma itu, Al-Khwarizmi juga yang mempopulerkan sistem angka Hindu Arab ke dunia barat, termasuk memperkenalkan angka 0 dalam perhitungan matematika mendalam. Bayangin kawan-kawan, kalau Al-Khwarizmi enggak mengenalkan angka 0 dan aljabar, kita zaman sekarang enggak bakal punya teknologi komputer, coding, apalagi smartphone.
1: Masya Allah, Bu. Berarti sistem komputer dan algoritma media sosial yang kita pakai tiap hari itu akar sejarahnya dari karya Al-Khwarizmi ya, Kaf. Karena banget terus kalau di bidang kedokteran gimana, Kaf? Kan katanya sistem kedokteran Islam zaman dulu itu canggih banget ya?
2: Nah, pas banget tuh Kak Zaki, di bidang kedokteran tuh peradaban Islam melahirkan dua nama raksasa yang pengaruhnya bertahan sampai ratusan tahun di dunia barat. Tokoh pertama itu adalah Abu Bakar Al-Razi atau dikenal di barat dengan nama Razes. Al-Razi ini seorang dokter jenius yang pertama kali bisa membedakan secara medis antara penyakit cacar air atau di bahasa Inggrisnya smallpox sama campak atau disebut juga mesis. Beliau juga orang pertama yang memakai benang dari usus hewan yang disebut catgut buat menjahit luka operasi pembedahan. Lalu tokoh kedokteran paling legendaris sepanjang masa itu yaitu pasti kalian sudah tahu nih, yaitu Ibnu Sina atau panggilannya Avicenna. Di usianya yang masih sangat muda, Ibnu Sina sudah menguasai berbagai cabang ilmu. Beliau sudah menulis mahakarya monumental yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine. Buku ini terdiri dari 5 jilid yang memuat pustaka medis paling lengkap di zaman itu. Mulai dari farmakologi, anatomi tubuh, penularan penyakit lewat udara dan air, sampai kesehatan mental.
3: Kaf, aku pernah baca nih, katanya buku Ibnu Sina yang Al-Qanun fi Al-Tibb itu sempat jadi kitab suci wajib di kampus-kampus kedokteran Eropa selama ratusan tahun ya. Beneran enggak sih?
2: Iya, bener banget Dafa, itu fakta sejarah loh. Buku Al-Qanun fi Al-Tibb karyanya Ibnu Sina dijadikan buku teks standar utama di universitas-universitas besar Eropa loh, seperti Universitas Montpellier dan Universitas Leuven. Bahkan sampai abad ke-17 Masehi loh, bayangin hampir 600 tahun buku dokter muslim jadi rujukan utama kedokteran dunia.
0: Wah, dahsyat banget. Nah, Kaf, selain matematika sama kedokteran, kan ada juga nih bidang penemuan alat optik dan fisika yang bikin dasar pembuatan kamera zaman sekarang. Siapakah tokoh di balik itu, Kaf?
2: Nah, Karido, itu dia sang bapak optik modern yaitu Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen. Sebelum Ibnu Al-Haytham lahir, orang-orang Yunani kuno percaya teori kalau mata kita itu memancarkan sinar keluar buat melihat benda. Tapi Ibnu Al-Haytham, dia melakukan eksperimen ilmiah secara ketat dan membuktikan kalau teori yang diyakini orang-orang Yunani itu salah. Beliau membuktikan kalau mata kita bisa melihat karena ada cahaya dari luar yang memantul dari benda lalu masuk ke mata kita. Lewat bukunya yang sangat terkenal yaitu kitab Al-Manazir, Book of Optics, Ibnu Al-Haytham menciptakan alat yang dinamakan Al-Bait Al-Muthim atau kamera obscura. Inilah cikal bakal teknologi lensa, kamera, mikroskop, teleskop, sampai kamera HP yang kita pakai buat foto-foto hari ini. Selain sains murni, ada juga pahlawan di bidang teknik dan robotika mekanik yo, yaitu Badi Al-Zaman Al-Jazari. Beliau menciptakan mesin-mesin otomatis seperti

0: jam Gaza, elevan clock, pompa air otomatis, hingga sistem poros engkol atau disebut crankshaft, yang jadi komponen dasar mesin mobil dan mesin industri modern sekarang.
1: Luar biasa, mulai dari aljabar, kedokteran, optik kamera, sampai robotik, mekanik, ternyata dipelopori oleh ilmuwan muslim. Kalau di bidang pemikiran filsafat, dan satra gimana, Kev?
0: Nah, di bidang filsafat dan logika itu, dunia Islam punya pemikir-pemikir berkelas dunia loh, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd, yang panggilan-panggilan yang terkenal yaitu yang dikenal oleh mereka itu Avicenna dan Averroes. Nah, mereka ini menjembatani filsafat Yunani klasik seperti pemikiran Aristoteles dan Plato dengan ajaran Tauhid Islam. Ibnu Rushd misalnya, tulisannya sangat rasional dan berpengaruh besar memicu abad pencerahan Renaissance di Eropa. Sedangkan di bidang sastra dan geografi yang kita kenal kisah-kisah sastra klasik yang mendunia seperti Al-Laila wa-Laila, 1001 malam, serta pemetaan peta dunia paling presisi pada abad pertengahan oleh geografer Al-Idrisi yang melukis globe bola dunia dan perak untuk Raja Gurger II dari Sisilia. Jadi, kawan-kawan, kalau kita mau simpulkan, para ilmuwan muslim pada abad pertengahan ini berhasil membuktikan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah penghambat untuk berpikir kritis dan berinovasi. Malahan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pemantik utama bagi mereka untuk menjelajahi dan membuka rahasia alam semesta demi kemaslahatan seluruh umat manusia.
1: Masya Allah, dengar penjelasan dari Kaf. Tadi bikin kita sebagai generasi muda Islam jadi makin bangga sekaligus terpacu ya kawan-kawan pendengarnya. Wah, mendengarkan pembahasan runtuhnya peradaban Islam tadi benar-benar bikin kita prihatin kawan-kawan pendengaran. Tapi meskipun tiap khalifannya telah usai, warisan era Golden Age ini tidak bisa begitu saja. Jejak peradaban ini meninggalkan dampak yang sangat luar biasa bagi dunia hingga hari ini. Nah, di bagian ini kita bakal beda secara objek dan mendalami apa saja sih dampak positif sekaligus catatan kritis atau sisi negatif dari masa kemasan Islam. Materi ini bakal dipaparkan langsung oleh Kaf serta Kadafa, dan pastinya nanti bakal ada pertanyaan dari Karido, Kazaki juga. Langsung saja silakan Kak Kaf.
0: Oke, sip. Terima kasih banyak, Kak Zaki. Ini pertanyaan yang sangat kritis dan penting banget untuk kita bahas bersama kawan-kawan pendengar RRI. Jadi begini, kawan-kawan, runtuhnya masa keemasan Islam itu bukan disebabkan oleh satu peristiwa tunggal saja, tapi dia hasil dari kombinasi dua faktor besar, yaitu faktor eksternal atau serangan dari luar dan faktor internal, serangan dari dalam. Kita beda dulu dari faktor eksternal atau ancaman dari luar. Tragedi yang paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 1258 Masehi, yaitu invasi bangsa Mongol. Nah, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mengepung dan menghancurkan kota Baghdad yang saat itu merupakan jantung peradaban dunia. Kota Baghdad dibakar, ratusan ribu penduduk dibantai, dan paling menyedihkan buat dunia ilmu pengetahuan, perpustakaan Megabait Al-Hikmah dihancurkan total. Ratusan ribu manuskrip berharga dan buku-buku sains karya ilmuwan muslim dibuang ke sungai Tigris. Ada catatan sejarah yang menyebutkan air sungai Tigris sampai berubah warna menjadi hitam loh, karena tinta dari buku-buku yang larut di situ, dan merah karena darah.
2: Wah, dahsyat banget dampak positifnya. Kaf, peradaban modern zaman sekarang memang terbukti berutang besar pada penemuan-penemuan era Islam itu. Tapi nih, Kaf, kalau kita mau jujur dan objektif membaca sejarah ada enggak sih catatan kritis, kelemahan atau sisi negatif yang terjadi selama kemasan Islam, supaya kita enggak cuma romantisme sejarah aja. Oke, silakan Dafa.
3: Baik, terima kasih pertanyaan dari Garido yang sangat baik. Sejarah yang sehat itu sejarah yang berani melihat dari dua sisi, kehebatannya sekaligus kekurangannya. Selain dampak positif yang melimpah, ada beberapa catatan kritis dan kelemahan atau sisi negatif dari dinamika Golden Age of Islam. Yang pertama, ketergantungan yang sangat tinggi pada petronasi penguasa. Ekosistem sains zaman dulu sangat bergantung pada selera khalifah yang berkuasa. Kalau khalifahnya cinta ilmu seperti Harun al-Rasyid atau al-Ma'mun, dana riset mengucur deras dan ilmuwan dihargai sangat tinggi. Tapi kalau penguasanya berganti ke figur yang tidak peduli sains atau berpikiran sempit, anggaran riset dipotong, perpustakaan diabaikan, dan penelitian ilmiah bisa langsung mati suri. Yang kedua, sentralisasi fasilitas ilmu di kota-kota besar. Fasilitas belajar canggih, perpustakaan megah, dan laboratorium hanya menumpuk di pusat kekuasaan seperti Baghdad, Cordoba, Kairo, atau Samarkand. Dampak buruknya, ketika kota-kota pusat ini diserang musuh, seperti peristiwa pembantaian Mongol di Baghdad, seluruh aset pengetahuan musnah seketika karena tidak ada salinan atau backup data yang merata di daerah pedalaman. Ketiga, konflik politik, ideologis, dan gesekan paham. Di beberapa periode, pernah terjadi perdebatan teologi dan rasionalisme yang sangat keras hingga berujung pada tindakan otoriter pemerintah. Contohnya peristiwa Mihna pada masa Abbasiyah, di mana penganut paham keagamaan tertentu memanfaatkan kekuasaan untuk memenjarakan atau mengintimidasi para ulama dan pemikir yang berbeda pandangan. Keempat, kesenjangan literasi urban dan pedesaan. Meskipun akses pendidikan tergolong terbuka, perkembangan ilmu-ilmu canggih seperti astronomi, filsafat tinggi, dan kedokteran spesialis masih berpusat di kalangan elit intelektual perkotaan. Sementara masyarakat di pedesaan masih belum sepenuhnya tersentuh oleh gelombang sains tersebut.
1: Masya Allah banget. Penjelasannya yang sangat seimbang. Dova, berarti salah satu titik lemahnya adalah sistem yang terlalu tergantung pada kota pusat dan penguasai politik ya. Jadi pas pusatnya digoyang, ikut goyang seluruh ekosistem pengetahuannya.
3: Tepat sekali Kak Zaki, itu pelajaran sejarah yang sangat berharga buat kita. Sebuah peradaban ilmu itu tidak boleh cuma bergantung pada satu kota atau satu figur saja. Tapi ilmu dan kebiasaan meneliti itu harus disebarkan secara merata sampai ke akar rumput di seluruh daerah.
2: Sumpah, pemaparan dampak positif dan catatan kritis dari Kadafa tadi benar-benar bikin kita melihat sejarah secara jernih dan berimbang. Nah, kawan-kawan pendengar RRI, setelah kita mengupas tuntas sejarah, tokoh, alasan runtuh hingga dampaknya, sekarang kita di pertanyaan paling krusial buat generasi kita hari ini. Apa sih pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari masa keemasan Islam untuk kehidupan kita sekarang? Materi refleksi yang sangat inspiratif ini bakal dibawakan oleh Kak Zaki langsung secara. Silakan Kak Zaki.
1: Siap, terima kasih banyak Kak Rido. Nah kawan-kawan pendengar RRI setia, dimanapun kalian berada, belajarlah sejarah. Itu tujuan bukan cuma menghafal nama tokoh atau kejadian, atau bangga-bangga dan prestasi moyang masa lalu. Ya, sejarah itu adalah cermin dari peninggalan The Golden of Islam. Ada empat pembelajaran vital yang harus kita resapi sebagai generasi muda. Satu, menghapus pemisahan kaku antara ilmu, agama, dan sains. Pembelajaran paling mendasar dari era keemasan Islam adalah jangan pernah mengotak-kotakan ilmu. Para ilmuwan muslim abad pertengahan membuktikan bahwa pelajaran matematika, kedokteran, fisika, atau astronomi itu sama mulia dengan pelajaran fikih atau tafsir. Bagi mereka, pelajaran cara kerja alam adalah bentuk ibadah untuk makin mengenal kekuatan penciptanya.
0: Nah, teman-teman, itu adalah pembahasan pelajaran yang bisa dipetik. Namun sebelumnya, sebenarnya ada loh dampak positif dari masa kejayaan Islam. Nah, di sini ada beberapa loh dampak positif. Yang pertama, melahirkan metode ilmiah modern berbasis eksperimen. Sebelum era kejayaan Islam, ilmu pengetahuan itu kebanyakan cuma berupa teori retorika atau filsafat duga-dugaan semata. Nah, ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham merobek cara lama itu dengan memperkenalkan metode ilmiah empiris, yaitu menguji teori lewat observasi, pengukuran presisi, dan pembuktian langsung di laboratorium. Metode inilah yang jadi standar utama penelitian sains modern abad ke-21 sekarang ini. Kedua, penyelamat dan pengembang warisan intelektual dunia. Dan proyek besar penerjemahan di Bait Al-Hikmah, naskah-naskah sains Yunani kuno, Persia, dan India mungkin sudah musnah ditelan zaman saat Eropa sedang dilanda Dark Age. Hebatnya para ilmuwan muslim bukan cuma menerjemahkan dan menyimpan, tetapi juga mengoreksi kekeliruan teori kuno tersebut dan melengkapinya dengan penemuan baru. Nah, yang ketiga, menciptakan sistem kesehatan dan institusi sosial yang inklusif. Di era keemasan Islam, dibangun bimaristan atau rumah sakit modern yang memberikan pelayanan medis gratis tanpa memandang agama, suku, atau status sosial pasiennya. Bimaristan ini juga menjadi sekolah kedokteran lapangan pertama di dunia yang menggabungkan teori dan praktik langsung di bangsal pasien. Oke, jadi itu adalah dampak positif yang bisa kita ambil. Nah, tadi aku mau lanjutkan dulu faktor runtuhnya masa kejayaan Islam. Nah, jadi begini, jadi di belahan barat, tepatnya di Andalusia Spanyol, terjadi gerakan Reconquista atau penaklukan kembali oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Kota-kota pusat ilmu seperti Cordoba dan Sevilla jatuh satu persatu sampai akhirnya benteng terakhir umat Islam di Granada runtuh pada tahun 1492 Masehi. Perpustakaan-perpustakaan Islam di sana dibakar atau disita yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di benua Eropa. Selain itu, keberadaan Perang Salib yang berlangsung selama beberapa gelombang di kawasan Timur Tengah juga sangat menguras energi, modal ekonomi, dan stabilitas keamanan wilayah-wilayah Islam. Nah, kalau misalnya nih, faktor internal sendirinya itu gimana dan apa yang terjadi di dalam tubuh umat Islam saat itu? Nah, banyak ahli sejarah justru menilai faktor internal inilah yang membuat daya tahan peradaban Islam makin rapuh dari dalam. Yang pertama, perpecahan politik dan perang saudara. Kekhalifahan Abbasiyah makin lama makin melemah dan terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, Muluk atau Waif, yang saling berebut wilayah dan kekuasaan karena para penguasa sibuk perang saudara dan konflik politik internal. Perhatian serta anggaran dana dan negara buat riset sains pendidikan dan fasilitas ilmu jadi jauh berkurang. Kedua, kemunduran intelektual dan stagnasi pemikiran. Secara perlahan, masyarakat dan beberapa kalangan penguasa mulai meninggalkan tradisi berpikir kritis, riset laboratorium, dan pemikiran ilmiah. Semangat ijtihad dan rasa ingin tahu yang dulu menggebu-gebu mulai meredup, berganti dengan sikap stagnan, taklil, dan pemisahan kaku antara ilmu kedua dan ilmu sains murni. Kedua, kemunduran intelektual dan stagnan. Intelektual secara perlahan, masyarakat dan beberapa kalangan penguasa mulai meninggalkan tradisi berpikir kritis.
2: Lengkap banget ya, Kafka. Ibarat bangunan dari luar dihantam badai besar dari dalam tiang penyangganya. Sudah lapuk karena konflik dan berhentinya inovasi.
3: Tepat sekali, Kaf. Jadi kemunduran itu terjadi ketika umat Islam mulai abai terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, terpecah belah karena kepentingan politik praktis, dan kehilangan semangat untuk terus berinovasi. Nah, itulah faktor-faktor utama yang menyebabkan runtuhnya The Golden Age of Islam.
1: Masya Allah penjelasannya yang sangat membuka mata dari Dafa. Dari sejarah kelam ini kita bisa memetik banyak pelajaran berharga-harga ya kawan-kawan pendengarannya. Wah, mendengar pembahasan runtuhnya Islam tadi benar-benar bikin kita perhatikan ya kawan-kawan pendengaran. Tapi meskipun kekhalifan telah usai, warisan dari era Golden Age ini tidak hilang begitu saja. Jejak peradaban ini meninggalkan dampak yang sangat luar biasa bagi dunia hingga hari ini. Nah, di bagian ini kita bakal membedakan objek dan mendalam. Apa saja sih dampak positif sekaligus catatan kritis atau sisi negatif dari masa keemasan Islam?
0: Nah, tadi kan sudah disebutkan positif, dampak positif dari peradaban masa kejayaan Islam. Nah, jadi kita lanjut ke kesimpulan dan penutupnya.
1: Ya, sekarang udah selesai ya pembahasannya. Jadi sekarang kita udah tinggal penutup sih ya, penutup dan alasannya. Oke, Kafka, terima kasih atas Kafka dan teman-temannya, terima kasih telah membaca Critical Dawn of Islam. Dan kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masyarala fil hajil majlis fa'annina ala zalika wa asana fil gil gafir lana Allahumma taj'alu khaira fid din wa lina warjukna syukra ni'mati wa husna ibadatika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين من رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga apa yang kita bahas malam ini mendatangkan keberkahan dan mendapatkan wawasan serta memicu semangat belajar kita semua. Saya Zaki bersama Rido, Kafka dan Dava dari tim Rohisa Risalah SMA 1 Kota Ternate pamit untuk undur diri. Maju terus pelajaran Indonesia, tetap rendah hati dan terus berkarya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, waktunya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta dalam Music Live Chat bareng Ellen di sana yang bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Hairil Kadafi nih teman Pro 2. Nggak pakai lama-lama lagi, aku bakal balik jam 10 malam nanti, pasin kamu stay tune terus aja di 96,7 FM.
1: Apa, lo penasaran banget gak sih teman Pro 2? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman Pro 2 pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman Pro 2. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu ini dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Sampainya enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Saya dikepoin Instagramnya.
0: Dolan. Dolan Studio tuh teman produser. Mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain. Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya.
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang.
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketep.
0: Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya itu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu, satu lagu. Relate bang ya?
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Ya. Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mecahin simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah gitu.
0: Diperindah, ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu,
0: ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya,
1: dulu gitu.
0: Oke. Loh. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu gak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman berdua, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dilan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dilan juga kan?
0: Iya kali, ya.
1: Iya.
0: Dilan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dilan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: diterima.
0: Nice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Yaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay, gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dilan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dilan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dilan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Nggak
1: ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi.
1: Sapardi
0: Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue yang spesifik nggak ada sih.
0: Spesifik nggak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang enggak ada sih.
0: Oh, sekarang enggak ada. Komik.
1: Komik
0: gitu. Ini apa? Petrogareng.
1: Senang. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab.
1: Gawat.
0: Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin
0: juga ya. Petrogareng ngalamin ya.
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin.
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spiderman.
1: Iya.
0: Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Okay, Semi Sumerangkir ya. Okay.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Okay.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Okay, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawa. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo, ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan, kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.
2: Dari situ.
0: Oke, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya?
2: Berkali-kali. Kayak,
0: kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Dolan. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi kugul pemulu? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo. Banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya, ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan berarti salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman produk buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produk, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Yes, produser seluruh Indonesia, teman produser masih di MLC Music Live Chat, teman produser, dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo, teman produser.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you ya.
0: Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairul nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairul sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairul menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairul Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert. Sebenarnya awalnya introvert banget lah, cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini.
0: Oke.
1: Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert tuh kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan. Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau megang handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairul ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairuls, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, ya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman berdua, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC, teman Pro2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __, Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandar signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Well, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng aku Alam Jul Karnain. And yes, kita lagi ngebahas tentang apa nih? Gimana nih cara kamu meredam emosi, teman Pro 2? Kalau aku tuh orangnya cukup sabar, adik. Cukup sabar gak tuh? Kalau misalnya aku orang cukup sabar, tapi kalau disatakan aku emosi banget, meledak-ledak itu aku bakal kayak ngusap-ngusap dadaku dan kayak istighfar ya. Astagfirullah 3 kali. Dan ya sebanyak-banyaknya, teman Pro 2, biar emosinya mereda aja gitu. Dan menurut aku itu ampuh banget sih, teman Pro 2. Atau kalau misalnya kata orang, boleh banget minum air dingin ya, supaya ya yang panas tadi jangan semakin terbakar api gitu. Kalau kamu punya rekomendasi gimana cara meredakan emosi, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813 7312596 ya.

teman pro 2 masih bareng aku Alam Syulkar ini jaga malam, dan ada juga nih yang meredakan emosi dengan dengerin lagu-lagu yang disukain ya teman pro 2 pastinya. Aku juga sama, tadi Tertarik Atau Baik adalah salah satu lagu yang aku suka, bikin emosi aja gitu ketika kita bingung dan berasumsi ini orang sebenarnya suka enggak sih sama aku gitu ya, atau sekedar emang orangnya friendly aja ke semua orang gitu teman pro 2. Banyak banget juga sih lagu-lagu yang bisa membuat kita tuh kayak ngerasa kayak kesel gitu tapi gak bisa bilang. Contohnya kalau misalnya kita lagi rindu banget sama seseorang ya, tapi kita gak bisa ngabarin dia, dia gak bisa ngabarin kita, dan kita cuma bisa mengirimkan pesan rindu lewat angin aja ya. Requestan dari Anita dengan Roni Parulian, Angin Rindu aku persembahin buat kamu nih, dari manapun kamu mendengarkan Pro 2 RRI Ternate.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita harus berpisah nih ya. Sebentar lagi sudah jam 12 malam. Hati-hati di jalan, hati-hati pulangnya teman Pro 2. Hati-hati berkendara, pokoknya manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya selagi masih bisa ya teman Pro 2. Nanti kalau udah capek, udah hektik banget, susah istirahatnya, nanti bisa sakit kamu ya. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, beberes teman Pro 2. Dan aku Alam juga harus pamit dari ruang dengan kamu sekarang. Satu lagu terakhir dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu. Dengerin terus Pro 2 dan Ternate, jadikan sebagai teman terbaik kamu.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

kita mantra dua Radio Republik Indonesia terkait kapal yang mengudara melalui frekuensi 96.7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Jumat 11 September 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap berdeka, sekali di udara, tetap di udara.

FM. Langsung dipecer luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Tanggal 11 September 2026, hari yang spesial banget nih buat Radio Republik Indonesia karena hari ini RRI berusia 81 tahun teman Pro 2. Yes, menemani kamu di hari spesial RRI yang ke-81 ya. Pagi hari ini aku bakal nemenin kamu sampai di pukul 11 siang nanti. Tentunya banyak informasi-informasi menarik ya, dan updatean-updatean informasi buat kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan di pukul 5 ke pukul 6 kita ada lagu-lagu religi sambil kita menanti waktu kumandang azan sholat juga ya teman Pro 2 pagi hari ini. Dan ada hasanah pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Anyways teman Pro 2, informasi-informasi menariknya bakalan aku share di mulai pukul 6 sampai di pukul 10. Ada Spada dan ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 dan dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist juga. So, kau bisa enjoy dan stay tune terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau kau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Ternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Roushan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir. Hikmah hakiki bagi manusia dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua
kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti keagungan Rasul akhir zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau, laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat timbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali berkata,
"Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan nomor 2, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, BGN sambut baik usulan pembentukan unit pemulihan masyarakat terdampak MBG. Badan Gizi Nasional menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia terkait dengan penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat, khususnya yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri HAM sendiri sebelumnya merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban, dan langkah tersebut dinilai dapat membantu atau membuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih sistematis. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, dua talenta muda dapat panggilan dari timnas Brasil era Ancelotti. Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil Rabu 9 September waktu setempat. Beberapa pemain dunia 2026 dipertahankan, sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru. Tim Samba akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Australia pada 25 dan 29 September, dan Brasil juga akan bertemu India untuk pertama kalinya pada 3 Oktober mendatang. Pelatih asal Italia tersebut memanggil pemain muda proyeksi Olimpiade 2028, dan dia berharap mereka menjadi tulang punggung timnas Brasil masa depan. Pelatih berusia 67 tahun tersebut juga memanggil 3 penjaga gawang baru, dan Alisson Becker tidak masuk dalam daftar pemanggilan ini karena Ancelotti ingin melihat potensi lainnya. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Good morning, teman Pradue. Udah selamat pagi, good morning juga. Boros banget kata-kata gue. By the way, teman Pradue, kamu yang pengen ngucapin kasih ucapan HUT RRI yang ke-81 boleh banget ya. Aku bakal bacain banget ya semua ucapan kamu hari ini ya, spesial di HUT RRI yang ke-81. Mungkin mau bertanya-tanya, kok RRI 81 tahun kok sama kayak Indonesia? Iya, emang seperti itu. Mau tahu sejarahnya nanti bakalan kita bahas juga pagi ini, teman Pradue. Jadi kamu pastiin stay tune aja, dengerin Pradue FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga ya untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Kita ada updatean-updatean informasi-informasi lifestyle ya buat menemani kamu. By the way, jajanan dan juga minuman tradisional di berbagai daerah itu menawarkan cita rasa yang pasti selain rasa ada cerita yang beragam juga. Tapi mungkin buat kamu yang Muslim ya, perlu lebih teliti gitu sebelum menyantap itu. Nah, terutama jika belum mengetahui bahan dan proses pembuatannya. Nah, jadi ada sejumlah pangan tradisional itu bisa menggunakan bahan yang tidak halal ya, atau juga mungkin bahan-bahan yang mungkin tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim lah, seperti itu. Nah, dan bahan tersebut ini mungkin tidak selalu terlihat ya dari tampilan makanan sampai dengan sehingga penting ya untuk memastikan komposisinya sebelum kamu beli, sebelum kamu makan dan lain-lain seperti itu ya, teman Pradue. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas dari berbagai daerah Indonesia, itu emang nggak ada tandingannya ya, teman Pradue. Bahkan sampai di kelas dunia pun ya, Indonesia, makanan khas Indonesia masih tetap masuk dalam 10 besar ya, teman Pradue. Seperti kalau di tahun-tahun kemarin kan mungkin rendang jadi favorito banget tuh, teman Pradue. Tapi di 2026 ini, 2025-2026 ya, sate kambing jadi favorit banyak orang, teman Pradue. Pagi-pagi kita udah ngomongin rendang, udah ngomongin sate, jadi lapar gak sih? Makanya jangan lupa untuk sarapan dulu nih, teman Pradue ya. Siapin sarapan kamu, nyantap sarapan sambil dengerin Pradue. Masih banyak informasi seputar lifestyle buat temenin kamu pagi hari ini. So enjoy di sini, Pradue FM Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dulu buat yang baru gabung, teman Tradua. Kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik banget nih. Pagi hari ini masih dari Lifestyle Info. Makan pedas, pasti suka banget. Tapi kenapa ya orang Indonesia tuh suka banget makan pedas? Walaupun gak semua ya, teman Tradua. Tapi kalau kita di timur, itu kalau gak pedas tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Kita makan, orang Jawa aja ngelihat kita makan pisang goreng pakai sambal atau kita sebut di sini dengan dabu-dabu aja, kayak mereka kaget banget gitu. Karena di Jawa kan mungkin makannya pakai, ya makan gitu aja, atau mungkin makan pakai pakai coklat, pakai keju, kayak gitu-gitu kan, teman Predua. Nah, tapi kenapa sih makanan pedas tuh menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia? Nah, jadi sambal tuh hampir selalu hadir gitu ya sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah, teman Predua. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas ini tuh bisa berbentuk sejak kamu tuh mengenal makanan ya. Paparan terhadap sambal dan juga cabai dari kecil tuh kayak udah identik banget gitu ya. Jadi dari penelitian teman Tradua yang diterbitkan dalam Journal of Ethnic Foods ya, ini menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia, dan keragaman terkini tuh akhirnya nunjukin banyaknya variasi sambal gitu yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah yang pasti di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya, teman Tradua. Nah, jadi sebelum cabai ini dikenal luas, masyarakat Nusantara tuh udah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Saya beberapa diantaranya adalah jahe, lada, kemudian cabia namanya. Jadi setelah masuk ke Nusantara, cabai ini mulai digunakan dalam berbagai makanan, masakan masyarakat gitu ya. Penggunaannya juga kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah, teman Tradua. Jadi sambal ini bisa ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, sampai dengan makanan khas daerah. Nah, kehadirannya ini tuh juga menunjukkan bahwa rasa pedas tuh udah menjadi bagian dari kebiasaan makanan masyarakat Indonesia. Nah, gimana? Kamu setuju gak? Harusnya setuju ya, karena kita kalau apalagi di timur ya, belum pedas, belum makan tuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu yang lagi pada siap-siap ya pagi ini buat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, dan berbagai aktivitas kamu ya pagi hari ini, teman Pro 2. Spesial di HUT RRI yang ke-81, teman Pro 2. Kamu pernah denger ada nama Sambas? Sambas Semangun di Katra, teman Pradua. Nah, jadi beliau ini adalah legendnya penyiar olahraga, teman Pradua. Nah, jadi RRI pernah tuh punya penyiar radio yang legendaris era 50-an sampai dengan 60-an, teman Pradua. Nah, sosok ini adalah Sambas Semangun di Karta, yang dimana ini suaranya tuh selalu mencuri perhatian ketika membawakan acara olahraga dan meliput di lapangan, teman Pre 2. Nah, jadi Sambas ini tuh memang dikenal sebagai penyiar radio ulung ya, dan dilansir dari Komisi Penyiaran Indonesia, pria kelahiran Bandung ini tuh dulu sering mewartakan ya pertandingan sepak bola sampai dengan bulu tangkis. Jadi sebelumnya ya sebelum Sambas bergabung dengan RRI, dia tuh terlebih dulu mengenal dunia radio melalui radio Perjuangan Jawa Barat. Dia tuh mendirikan radio tersebut bersama dengan Dr. Mustopo ya di Sabang pada 1946, dan dia baru bergabung dengan RRI Bandung pada Agustus tahun 1952. Ya, dia sempat bekerja sebagai staf di Bank Eskomto ya. Dan dia juga pernah ya ditugaskan di RRI Samarinda di tahun 1954 sampai dengan 1955. Lalu RRI Cirebon di tahun 1956 sampai dengan 1958 sebelum akhirnya berlabuh di Jakarta. Ini seorang legend banget sih, teman Pro 2. Dulu kalau misalkan karena dulu kan belum ada TV dan lain-lain, kan selalu denger radio kan, teman Pro 2. Nah, beliau inilah kalau misalkan kamu sering denger siaran sepak bola, bulu tangkis, terus ada suara komentatornya, suara orang yang ngeliput. Nah, beliau inilah ya, teman Pro 2, sang legendaris penyiar olahraga dari RRI, yaitu Bapak Sambas Mangun di Karta, teman Pro 2.

Hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini. Terima.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibojo. Saya Okta Jantur Wiryawan, Brand Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jurnal.

0: Masih di Pre 2 FM terhati teman terbaik kamu, teman Pre 2 dan masih bareng Zilan pagi hari ini di pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk bergabung dan mengikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun teman Pre 2 sekali di udara, tetap di udara.
1: 7 FM RRI Pre 2 teman terbaik kamu.
0: 9.6

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda, buat kita semua. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, perekat kesatuan, dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju saya Ganti 15 Sunan mengucapkan selamat hari ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI. Daulat adil dan makmur. Terus jadi benteng informasi terpercaya memperkuat persatuan bangsa dan negara hingga kosmetik. Kami di udara tetap menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera Sang Saka Merah saat ini sudah berada di tiang tertinggi di halaman parkir RRI Ternate. Ketiga petugas pengibar bendera baru saja selesai menunaikan tugas mereka dengan baik. Sementara itu, para peserta upacara yang terdiri dari angkasawan dan angkasawati RRI Ternate serta Dharma Wanita Persatuan tampak khusyuk dan hikmat mengikuti jalannya upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, tiga penggerek bendera Bumi Medita Juara, Alfa Ajarin Kratuila dan Amelia Alisan saat ini telah selesai dengan tugas mereka mengibarkan bendera Sang Saka di lapangan parkir di Ternate, dan saat ini mereka dengan langkah tegap ke posisi tugas dengan baik. Sambut tepuk tangan oleh beberapa angkasawati RRI
1: Tercipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
0: Selanjutnya, para pendengar, kita ikuti mengheningkan.
2: Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karyawan-karyawati RRI Ternate dan juga Dharma Wanita Persatuan RRI serta adik-adikku siswa siswi, kita sejenak mengheningkan cipta. Kita menang jasa arwah para pahlawan kita yang telah mengurut kita. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai.
1: Baru saja kita ikuti mengheningkan cipta dan kita
2: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Berikutnya pembacaan naskah Pancasila, Ajudan Pembina Upacara Faisal Bunyamin saat ini telah menyerahkan naskah Pancasila kepada Inspektur Upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
3: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
3: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Baru saja pembacaan teks Pancasila selesai, kita melangkah pada
2: pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan teks Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya saudara pendengar, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembacaan teks Tri Prasetya RRI, di mana pembaca Undang-Undang Dasar adalah Hayriyatul Mahmuda, staf dari bidang pemberitaan RRI Ternate.
4: Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI. Siap.
0: Lanjutkan.
5: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memutuskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan, dan perjuangan perjuangan kemerdekaan Indonesia bahagia dengan selamat menerangkan Indonesia pintu gerbang
1: naskah Tri Prasetya adalah Haider Abdul Karim, penyiar Pro2 Ternate.
0: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
0: Satu.
3: Satu.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
3: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Dalam keadaan bagaimanapun dan akibat apapun juga.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan, kepada tanah air dan bangsa. Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan. Partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan telah selesai, laporan selesai. Siap. Balik ke dan.
1: Demikian saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama pembacaan Naskah Tri Prasetya RRI oleh Haidar Abdul Karim dan pembacaan Naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Hayriyatul Mahmudah.
2: Sambutan Inspektur Upacara.
6: Sudah di tempat.

0: Saya akan bacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, PON RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. PON Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2026, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Yang kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetisi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 8 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Yang kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Yang keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melalui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Yang ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80% poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja sistem, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif secara selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, itulah sambutan dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo, yang dibacakan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin. Tema yang diangkat dalam HUT ke-81 RRI tahun 2026 ini adalah Suara Indonesia. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Berikut
2: Faisal Amin,
1: setelah kontributor Tidore. Sambutan Direktur Utama RRI Ternate. Selanjutnya penyerahan ID card kepada dua kontributor RRI dari Kepala Stasiun RRI Ternate kepada dua kontributor atas nama Karman Samuda dan Faisal Amin, kontributor masing-masing dari Halma Ahera, dari Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara satu dari angkasawati RRI Ternate atas nama Rosida Kadam Marsauli menerima SK pensiun dari Kepala Stasiun RRI Ternate. Dua kontributor RRI Ternate yang berada di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula selain mendapat ID card secara resmi di HUT ke-81 RRI tahun 2026 dari Kepala Stasiun RRI Ternate, keduanya juga diberikan rompi liputan dari RRI Ternate sebagai bentuk kepedulian untuk melaksanakan tugas peliputan selama melaksanakan kegiatan di lapangan. Dua peserta atau dua kontributor RRI dari Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Karman Samuda dan Kota Tidore Kepulauan atas nama Faisal Amin ini cukup berkontribusi di Warta Sore maupun rri.co.id. Yang menarik pada pagi hari ini, berbeda dengan upacara-upacara HUT Radio Republik Indonesia tahun-tahun sebelumnya, hari ini pelaksanaan upacara HUT ke-81 RRI tahun 2026, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan atribut adat dari masing-masing daerah, sehingga halaman parkir RRI Ternate ini hari ini memang terlihat cukup beragam, baik dari Maluku Utara, ada dari Sulawesi, Jawa, maupun lain sebagainya.
2: Menyanyikan lagu Mars Angkasawan.

0: pembacaan doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Izinkanlah saya membacakan doa secara Islam. Mari kita tundukkan hati dan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh kerendahan hati, pada hari yang penuh makna ini, kami menghaturkan rasa syukur yang mendalam kehadiratmu atas segala rahmat, karunia, perlindungan dan penyertaanmu. Kami dapat memperingati 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia sebagai suara Indonesia yang senantiasa hadir menemani negeri, merawat persatuan, menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jagalah RRI agar senantiasa menjadi suara yang jernih di tengah riuhnya zaman, suara yang menyejukkan di tengah perbedaan, suara yang mencerdaskan di tengah derasnya arus informasi, dan suara yang menguatkan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Jauhkanlah RRI dari segala berita yang menyesatkan, dari kabar yang memecah belah, dari informasi yang menebarkan kebencian dan keresahan. Bimbinglah setiap insan RRI agar mampu menghadirkan informasi yang benar, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau telah menjadi saksi atas perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan bangsa, serta para tokoh perintis radio yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan kehidupannya. Ampunilah segala dosa dan kehilafan mereka. Terimalah pengabdian mereka sebagai amal kebajikan. Muliakanlah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh insan RRI, kepada para pendengar, penyiar, reporter, tim teknik, pegawai, kontributor, pimpinan, dan seluruh keluarga besar RRI. Satukan hati kami dalam semangat pengabdian, kuatkan langkah kami dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah, setiap informasi yang kami sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan setiap pengabdian yang kami lakukan sebagai amal yang Engkau ridai. Ya Allah, kami titipkan pula kepadamu negeri Indonesia tercinta. Jagalah Indonesia dari segala perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari permusuhan, kebencian, fitnah, dan berita yang dapat merusak persaudaraan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, ya Allah. Berkahilah pengabdian kami dan tuntunlah perjalanan RRI agar senantiasa berada di jalan-Mu, menjadi penerang di tengah kegelapan informasi, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, dan menjadi bagian ikhtiar besar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan bermanfaat. Semoga suara yang telah menemani perjalanan bangsa selama 81 tahun akan terus bergema, terus mengabdi, dan terus menjadi suara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Mari kita dengarkan pembacaan doa pada peringatan hari
0: laporan Radio Komandan Upacara
3: RRI Ternate dari teknik itu Faisal Wahid. Dan mendengar saat ini pemimpin upacara telah
4: upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
5: Pada semua pihak saya ucapkan terima kasih. Pelaksanaan upacara ini berjalan lancar. Bubarkan.
4: Bubarkan.
3: Baik, Iksan Doa Hakim yang bertindak sebagai pemimpin upacara telah melaporkan ke pembina upacara bahwa upacara
0: penghormatan kepada Inspektur Upacara.
4: Pada Inspektur Upacara.
3: Radio Hormat Republik Indonesia ke-80 dengan tema selesai dilaksanakan.
0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
6: Saudara demikian, saudara pendengar, saat ini upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia baru saja selesai dan Inspektur Upacara Kepala RRI Ternate
0: upacara Agus selesai. Komandan upacara membubarkan peserta upacara
6: dan telah kembali ke posisi semula bersama

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti peringatan upacara peringatan ke-81 hari ulang tahun RRI. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali pendengar, dan jangan lewatkan tentunya berbagai ucapan HUT RRI ke-81 dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kota, dan juga berbagai instansi dan OPD-OPD lainnya. Tetap bersama kami pendengar. Selamat

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Roo tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Nansir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perintah sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan
memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id

Arinews, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, diantaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ulang tahun atau HUT RRI yang ke-81 tahun teman Pre2 sekali di udara, tetap di udara. Kamu yang pengen kasih ucapan kamu pagi hari ini via WhatsApp aja 0813-7312-5896.
1: Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.